2,2 FM Elsanda, masih dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Sleak Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya Liza Said ya. Kayaknya happy banget Liza tuh nyebutin saya Liza Said. Oh, begitu amat ya. Oke, selamat pagi, Car Free Day. Hari ini bebas dong, jalanan tidak dipenuhi banyak kendaraan. Karena memang ada beberapa titik pusat di mana Car Free Day diberlakukan di kota Indramayu. Supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa menikmati suasana temaram gitu ya, nggak hiruk pikuk dengan kendaraan yang lalu lalang, bisa berolahraga, bisa mencari kuliner, bisa bercandaan, atau bisa Instagramable, foto-foto gitu ya, selfie-selfie, begitu ya. Oke deh, nggak masalah, manfaatin aja waktu yang udah diberikan Pemkot, pemerintah kota Indramayu, untuk bisa mengekspresikan apapun itu di hari Minggu dengan menggunakan jalur Car Free Day. Seperti di Karang Ampel ya, itu ada Car Free Night. Jadi malam malahan. Malam tuh asik banget ya. Iya deh, tapi Liza belum sempat ke sana. Nantilah, kalau saya tidak punya jadwal malam, insya Allah saya akan berjualan di sana. Jualan es cekek gitu ya. Ya Allah, si Liza jauh banget ya jualan es cekek sampai ke Karang Ampel. Oke, selamat pagi untuk teman Elsanda. Masih dengan informasi berita terkini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Berikut satu buah informasi berasal dari kota Jakarta. Teman Elsanda, penjualan tiket pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada hari Senin 5 Oktober waktu Indonesia Barat telah dibuka pada hari Jumat kemarin ya. Teman Elsanda, berarti besok ya pertandingannya. Kayaknya seru banget. Nah, teman Elsanda, melalui akun Instagram kita Garuda, pada hari Jumat yang lalu PSSI merilis 4 kategori yang dapat dibeli tiketnya di kitagaruda.id/tiket dengan kategori termurah dijual dengan harga Rp250.000 untuk kategori tribun paling atas atau upper Garuda. Nah, teman Elsanda, untuk kategori di atasnya yaitu Garuda South atau North, PSSI menjualnya dengan harga Rp500.000. Kategori ini adalah kategori tribun yang ditempati dua basis besar supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Teman Elsanda, kategori berikutnya adalah Garuda West atau East dijual dengan harga Rp750.000. Sementara kategori Premium West East menjadi tiket paling termahal karena dibanderol dengan harga Rp1.000.000. Nah, teman Elsanda, laga final FIFA ASEAN Cup dimainkan di SUGBK pada hari Senin jam 8 malam. Sebelum itu akan digelar laga perebutan tempat ketiga antara runner-up grup A Malaysia melawan runner-up grup B. Dan saat ini runner-up grup B ditempati oleh Vietnam dengan 3 poin. Mereka saat ini sedang bertanding di SUGBK melawan Pakistan, tim juru kunci dengan 1 poin yang masih memiliki peluang lolos ke laga perebutan tempat ketiga. Teman Elsanda, sementara itu Indonesia memastikan langkahnya ke final setelah mereka mengalahkan Bangladesh 9-2 di SUGBK pada hari Kamis. Kemenangan ini membuat mereka menjadi juara grup A dengan 7 poin, mengkoleksi poin sama seperti Malaysia. Tapi tim Indonesia menang dalam produktivitas gol. Sementara itu Thailand sudah memastikan diri bermain dalam final selepas kemenangan mereka atas Vietnam dengan skor 2-0 pada laga kedua Selasa lalu. Saat ini mereka sedang memainkan laga terakhirnya melawan Filipina di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Oke, teman Elsanda, jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton bersama-sama. Aku juga hobi loh nonton. Nonton bola ya. Nontonin bola, nongkrongin bola tuh. Bola ditaruh tuh ya. Saya nonton di depannya. Itu nonton bola.
nontonin bolanya ya. Bola, bukan pertandingannya. Bola yang Lisa tonton ya. Oke deh, selamat pagi untuk semuanya teman Elsanda. Lisa berharap semoga saja hari ini hari yang paling menyenangkan untuk bisa dilalui bersama siaran Radio Elsanda. Yang mau ikutan nanti line teleponnya Lisa buka ya di nomor 02343522266 atau bisa lewat WA juga boleh. Salam-salam kirim-kirim ke nomor 08238161669.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Yeah.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak Semi Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: aja.
1: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini Pak.
6: Tenang Kang, Ning Lima Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan Kang, ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae Ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

96,2 FM. Asik deh, DJ cantik Arafik. Selamat pagi buat Bunda Salsabila. Iya deh. Oh, Mama Salsabila di Cementeng. Kirim salamnya buat semua saja, spesialnya untuk Teliza. Lagunya Payung Hitam diputerin ya. Waduh, Payung Hitam teh lagu slow. Ini sekarang lagu remix, Mama. Lagu-lagu yang membakar semangat dan kalori. Biar biasa olahraga gitu ya. Mama Salsabila. Makasih sudah hadir, makasih sudah WA. Dan teman-teman yang mau gabung bisa membuka line teleponnya, karena udah Lisa siapin jalurnya di 96,2 FM lewat 0234352266. Yang mau gabung silakan saja, dan tetap panteng di jalur 96,2 FM Elsander Radio. Asik, hubah.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Oke anak-anak, sekarang pelajaran kesenian. Nah, sekarang coba Miun maju. Miun nyanyikan lagu yang kamu bisa.
2: Iya Bu Guru, siap. Miun maju.
3: Cicak-cicak di dinding.
1: Miun, gedein ya.
3: Toke-toke di dinding.
1: Miun, gedein suaranya.
3: Buaya-buaya di dinding.
1: Stop, Miun.
4: Aduh,
1: maksud ibu yang digedein suara kamu, bukan binatangnya.

96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda yang hari Minggu ini punya jadwal pengen ke Radio Elsanda. Mau beli tetes mata Prima Netra, hayu. Ditungguin. Iya deh, ada Liza di radio yang bisa melayani pembelian Prima Netra, tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 saja. Teman Elsanda sudah bisa dapatkan Prima Netra yang asli, tidak abal-abal, enggak kaleng-kaleng ya. Tapi belinya di Radio Elsanda karena kita menjual produk yang berkualitas ya. Silakan untuk teman Elsanda yang mau beli tetes mata Prima Netra, stoknya sudah ada dan bisa diorder kembali. Nah, teman Elsanda yang enggak sempat datang ke radio, barangkali bisa menggunakan jasa kurir, nanti dianterin aja ke rumah ya. Jadi enggak usah capek-capek datang ke radio, ada kurir kita yang bisa mengantarkan sampai tempat tujuan.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: FM El Sanda. Paling Ebat Jeh.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Elsanda
0: paling hebat, je.
10: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: 96,2 FM El Sanda, DJ Early, DJ Derita. Oh, DJ semua hari gini ya, apapun diremik. Lagu-lagunya Bang Haji juga pada diremikin gitu ya. Tapi keren juga. Buat menyemangati hari Minggu pagi ini yang di luar sana kayaknya agak redup ya. Tapi bukan pertanda mau turun hujan. Soalnya Lisa seringkali ketipu ya, dikirain tema turun hujan. Ternyata mataharinya hanya tertutup awan gelap. Ya, enggak, hujannya enggak jadi di Indramayu, mungkin di tempat lain gitu ya. Akhirnya saya kecewa, pemirsa. Padahal Lisa tuh udah siap-siap mau mandi hujan gitu ya. Kayaknya hidupnya aku tuh bahagia banget. Turun hujan bisa mandi air hujan gitu ya, main ciprat-cipratan, main lungsur-lungsuran gitu ya. Sama siapa? Sama Bang Roy. Enggak ya. Bang Roy enggak bisa, dia kena angin juga langsung mencret dia ya, langsung masuk angin. Halo, selamat pagi. Iya.
1: Selamat pagi Sanda.
0: Cakep, Kang Husni, apa kabar?
1: Apa Lisa? Ya, tanggal muda, ini dompetnya tebel ya kan?
0: Siapa? Saya?
1: Lisa.
0: Aduh, saya teh nggak pernah gajian. Iya, dapat gajian tapi dibayar buat cicilan. Iya, hidupnya aku tuh penuh cicilan, Kang Husni, nggak pernah full dompetnya ya.
1: Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Siapa yang nyanyi? Ntar ya aku cari. Oh gitu ya, ntar aku cari deh.
1: Perjuangan dan doa.
0: Salamnya ya, buat siapa?
1: Kita harus berjuang dan berdoa. Ya, untuk semua pengen sandalnya, terus untuk posisika, terus untuk Mbak Dinda,
0: iya.
1: Mas Roy, Mas Jo,
0: iya.
1: Mas Ari,
0: Spesial
1: buat Mbak Lisa Said.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu panjang, mudah-mudahan karir ketiga, mudah-mudahan ada yang sandal, tetap saya di udara.
0: Amin.
1: Terima kasih, sandal penyelangnya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Husni di Karangsong. Perjuangan dan doa, Je. Tapi kayaknya gak bisa hadir, Kang. Soalnya lagu Bang Haji-nya udah Lisa puterin ini ya. Barusan disimak tuh lagu... Lagu apa tuh tadi barusan? Lalalala. Makasih untuk Kang Husni ya. Oke deh. Selamat pagi, Mimi Nuke. Mimi Nuke. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliak. Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi. Mama Ayah Papa Ayah yang punya warung pojokan di lapangan Benda Karang Ampel. Oh. Yang punya usaha pengen disebutin namanya, diabsenin sama penyiarnya, boleh daftar aja sama Mbak Dinda atau sama Bang Roy ya. Silakan yang mau masuk. Halo, selamat pagi cinta.
2: Selamat pagi juga. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Selamat pagi El Sanda.
0: Iya, dengan siapa Ayang Beb?
2: Ya Allah.
0: Kenapa?
2: Orang Garut.
0: Orang Garut sama siapa ya? Aku lupa.
2: Riki, Teteh.
0: Riki.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Gimana
2: kenapa
0: kamu?
2: Kenapa Teteh itu sampai lupa?
0: Aku lupa karena dirimu melupakan aku. Aduh. Coba. Aduh, kamu jangan gitu-gitu lagi sama aku ya.
2: Aku memang gampang melupakan kenangan.
0: Ih.
2: Tapi yang bikin susah, yang bikin susah itu melupakan yang lagi sih.
0: Ah, kamu tuh ya, akunya jangan dilupain dong.
2: Iya, karena kata aku juga yang bikin susah, yang bikin susah untuk melupakan itu yang lagi sih ya.
0: Iya ya. Kang Riki, ya Allah, di Garut ini tuh.
2: Iya,
0: banyak dodol dong.
2: Ya banyak kalau di.
0: Aku mau. Aku mau kalau dikirimin.
2: Ya ntar kesini main ke Sukaregan.
0: Ih, masa aku kesana? Kamu yang kesini dong
2: itu tempatnya itu.
0: Ih, kamu kan ayangnya aku. Mestinya kamu bawain dodol buat aku dong.
2: Kan teteknya mau main kesini katanya.
0: Ih, akunya sibuk siaran gimana?
2: Insyaallah tuh ya.
0: Aku tuh pengen dodolnya tuh dibuka dari kulit bungkusnya, terus kamu suapin aku.
2: Oh begitu ya?
0: Iya.
2: Karena disuapinnya, disuapinnya satu-satu atau setengah-setengah?
0: Sekotak sekalian.
2: Oh itu bahaya itu mah.
0: Nggak apa-apa kan kamu yang nyuapin aku, nggak berasa. Iya. Tahu-tahu abis aja gitu.
2: Tapi kalau kalau sekotak itu bakal nyolak itu.
0: Ih nggak apa-apa. Saya mah tenggorokannya tuh ya. Lebar.
2: Begitu,
0: jadi
2: kan?
0: Sekali masuk.
2: Meskipun besar juga, terasa nyelak, tapi kalau disuapin seseorang.
0: Ih, kayaknya mesra banget. Iya beneran, Aa.
2: Ya Allah ya Robi.
0: Ya Allah ya Robi.
2: Insyaallah mudah-mudahan ya.
0: Iya, kesini ya.
2: Mudah-mudahan ada rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Pengen silaturahim ya.
0: Iya, mainlah ya A kesini.
2: Kita semua
0: betul.
2: Dikasih kesehatan.
0: Amin.
2: Panjang umur supaya bisa silaturahim.
0: Amin, ya. Amin.
2: Cuaca Elsana gimana di Indramayu?
0: Di Indramayu tuh saya tuh tertipu, Abang A. Iya, kayaknya cuaca di luar sana mendung. Ternyata ada sih mataharinya, tapi ketutupan awan.
2: Begitu, iya. Sama di sini juga begitu.
0: Iya, padahal saya tuh kiranya pengen hujan gitu ya, mau mandi hujan gitu, ternyata bohongan.
2: Juga sama, ke Garut juga ada kayak yang mau hujan, cuaca terlihat banyak awan mendung ya.
0: Padahal
2: tapi
0: saya
2: pas udah malam itu bintangnya kelihatan lagi.
0: Iya, kan? Itu dia. Jadi akunya tuh agak sedikit merajuk AA karena sayanya udah setengah buka baju gitu.
2: Aduh, ya Allah. Ya tapi mudah-mudahan ya, kita berdoa aja sama Allah.
0: Iya,
2: mudah-mudahan cepat diturunkan hujan gitu ya.
0: Iya, amin, amin.
2: Iya. Lagunya.
0: Lagunya apa, sayang?
2: Pengen cintaku di bojong kenyot.
0: Cintaku di bojong kenyot, lagu Taring.
2: Iya. Bukan.
0: Oh.
2: Lagu Taring gitu kan, cuman udah agak lama emang, tapi masih enak didengar gitu.
0: Iya, nanti coba aku cari dulu ya, barangkali.
2: Cintaku di bojong, tapi penyanyinya kurang tahu itu teh cewek gitu.
0: Bojong kenyot ya?
2: Iya, cintaku di bojong kenyot.
0: Ya Allah, judulnya.
2: Judulnya agak mau diungkapin itu teh, tapi harus gimana lagi gitu.
0: Oh,
2: itu namanya.
0: Ya Allah, ntar deh aku cari, barangkali lagunya masih ada gitu ya.
2: Iya.
0: Ntar tak puterin.
2: Tapi insya Allah kalau di Elsana itu kumpit teteh.
0: Iya.
2: Di Elsana itu aslinya.
0: Oh gitu.
2: Semua lagu di sini bahkan paling yang nggak ada yang belum diceritain sama penyanyinya.
0: Capcus. Iya deh.
2: yang udah ada di sini pasti ada kumpit semuanya.
0: Oh begono.
2: Elsana dilawan.
0: Bukan lagi.
2: Yang mana santai siapa teteh?
0: Siapanya?
2: Yang barusan masuk siapa?
0: Yang barusan masuk itu Kang Husni.
2: Oh, Kang Husni ya? Selamat pagi, sehat selalu Kang Husni sekeluarga.
0: Iya.
2: Buat Mang Sri, Mas Abi, Noktika Aher.
0: Iya.
2: Buat Kang Jak, Bang itu tuh.
0: Siapa?
2: Kaki YouTube ya? Mau nyebutin yang udah meninggal, ya Allah.
0: Siapa yang meninggal?
2: Iya kan ada kabar siapa namanya teh kabar. Bahkan suka calling sama saya gitu, aduh namanya, tapi takut salah, baru informasi.
0: Oh gitu, kapan meninggalnya? Siapa ya? Sih? Penasaran?
2: Siap. Ya itu yang mau disebutin sama fans, baru itu saya.
0: Fans radio ya?
2: Iya fans radio Elsana ya.
0: Oh.
2: Mudah-mudahan kalau misalnya benar gitu ya, meskipun gak sempat tengok ke sana, mudah-mudahan doa dari sini, khusnul khatimah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah.
0: Amin.
2: Keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan dikasih kesabaran, ketabahan, keikhlasannya.
0: Amin.
2: Saya juga belum tahu kalau masalah itu ya.
0: Oke,
2: saya
0: siap.
2: Saya juga kan sekarang lagi hiburan di radio, lagi silaturahmi. Gak tahu ntar siang atau malam gitu ya.
0: Betul.
2: Kita hanya manusia tinggal menunggu saja giliran gitu ya.
0: Oke, Pak Ustadz.
2: Iya, semuanya juga bakal kebabian.
0: Iya, iya, iya.
2: Gak ada yang dibangga-banggakan kecuali amal kebaikan.
0: Oke, okay, gitu ya. Beb. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Aduh. Mama Asep juga ya. Seperti apa tete aja.
0: Iya.
2: Semoga panjang umur, sehat, rezekinya dilancarkan ya.
0: Amin.
2: Lagunya ada?
0: Lagunya lagi dicari, Aa.
2: Lagi dicari, Aa. Ya. Kalau gak ada, ntar di WhatsApp ya.
0: Oke. Okay.
2: Diganti ya gitu. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Mohon maaf agak lama ya.
0: Akan, gak apa-apa.
2: Kan harus di korek sampai akar-akarnya gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aa di Garut. Siapa tadi namanya ya, lupa. Allah, ya Allah, ya Allah, si Lisa teh gak diingetin nama fansnya ya. Ya udah, nanti masih bisa dibuka line teleponnya, masih sampai jam 12 siang bersama saya Liza Said. Oh, capcus ya. Lagunya nanti Lisa cari dulu ya, Aa. Kalau ada aku puterin, kalau enggak ada diganti sama yang lain. Mudah-mudahan lagunya ada. Oke. Okay? Tetap pantang sekali lagi di 96,2 FM El Sanda Radio.
3: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Je.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Jo, Tarjo.
2: Apa, Un?
1: Pengennya pemerintahku apa ya?
2: Mboga, Un, ah.
1: Iya, coba. Wiswaru rakyatku ake sing susah. Sekian BBM dinaikakan. Kode lengkap, dampake. Ake sing busung lapar. Harga pada naik kabe. Pengen tuku udut ga, susah pisan.
2: Wis ga aja basa-basi. Pengen ngudut mah, ngomong baik. Aja gawa-gawa pemerintah kalau BBM.
1: Iya, jalut udut ya.
2: Oke.
1: Sekalian korek ya cu ya.
2: Si Rama, Un. Nggalin aku cuman modal kenyot, baik kalau paru-paru. Kapan tuh kue? Gawa-gawa pemerintah kalau BBM maning. Blenger.

0: Mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96.2 FM Elsanda. Duh, Engkang. Oke, dari Cece. Cece Otin bukan? Bukan ya, bukan Cece Otin. Dari Ce Ice, Ce Ece, Ice. Cece Ice Trisnawati gitu ya. Ice Trisnawati. Dia ini istrinya dari Bang Edi Sud kalau enggak salah ya, almarhum. Oke, teman Elsanda, nanti hari Minggu jangan lupa ya. Tanggal 11 teman Elsanda tuh bisa ikutan jalan sehat. Wah, jalan santai diaspora ceria. Nah, teman Elsanda siap-siap saja buat seru-seruan bareng gitu ya, karena dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Indramayu yang ke-499, diaspora Indramayu ngajakin kita semua tuh buat ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 diaspora ceria. Bakal dipandu dengan instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggal dan tempatnya.

0: kegiatan KM3 Jati bareng sama saya Liza Said ya. Oke, nanti ketemunya di radio aja yang mau ngambil kupon Jalan Sehat Diaspora Ceria gitu ya. Atau bisa langsung ke marketing Elsanda di Perum Bumi Dermayu Indah BDI di Jalan Nusa Indah. Nomor B9 Tambang Indramayu, bisa menghubungi Ibu Siska di nomor 0817-907-1515 atau sama Teh Lia di nomor 0812-1484-3090. Yuk kita bersama sehat, bersama kuat. Tuh, ikuti aja Jalan Santai Diaspora Ceria. Asik dong. Udah jalan sehat, nanti ada kupon yang diundi, dapat pula. Keren banget ya. Nah, teman Elsanda, nanti masih banyak dong informasi yang akan Lisa sampaikan ya. Salah satunya adalah undian total 20 juta rupiah. Penasaran kan seperti apa dan gimana? Iya, makanya dipantengin terus dong siarannya Liza sampai tuntas nanti di jam 12. Karena masih banyak informasi yang akan Lisa sampaikan menemani semuanya, tentu di Spada. Selamat pagi Elsanda. Oke, sekarang waktunya udah 20 menit berlalu dari 9 pagi jelang siang. Masih di gelaran Minggu 4 Oktober 2026. Lagunya masih banyak, informasinya lumayan, masih disampaikan juga sampai tuntas di jam 12 ya. Pokoknya Liza berharap semoga saja hari Minggu ini adalah hari yang paling menyenangkan teman Elsanda untuk bisa bersinergi dengan siarannya kita yang selalu panteng di jalur 96,2 FM. Yang ada di streaming juga bisa dong dengerin kita ya di www.elsandafm.com. Jangan sampai gak dengerin yang di luar negeri, bisa dengerin suara Lisa lagi siaran gitu ya. Enak dong ya bisa dengerin di luar negeri. Iyalah, Elsanda gitu loh. Apa sih yang gak buat loh? Tetap panteng ya di 96,2 FM.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

107,2 FM, 43 menit berlalu dari 9 pagi jelang siang. Haruskah berakhir? Oh, lagunya tuh ya dikoplo-koploin. Jadi pengen joget-joget deh si Lisanya sambil siaran. Tadi ada yang nanya, katanya tuh punten Baliza UV serum varian apa aja yang boleh ikutan kuis. Boleh. Ini Lisa kasih tahu ya, teman Elsanda yang mau ikutan undian seperti itu ya, undian uang tunai total 20 juta rupiah. Teman Elsanda tuh wajib ngumpulinnya tuh sebanyak 4 varian gitu ya. Jadi 4 bungkus kosong UV serum varian apa aja. Yang penting ada tulisan UV serumnya. Jangan kemasan yang lama. Kalau kemasan yang lama enggak ikutan, enggak diajak ikutan gitu ya. Makanya belinya tuh yang baru, yang ada tulisan UV serum. Nah tadi ada yang nanya, katanya pertanyaan salah satunya tuh ada menyebutkan program acara Radio Elsanda. Oke, silakan dijawab saja ya. Jawabannya tuh Spada, Tembara, atau Cipali. Dua aja gak apa-apa, atau tiga-tiganya boleh gitu ya. Terus 4 varian Royal Soclean by Serum itu apa aja sih namanya? Ya, Lisa kasih tahu ya. Mumpung Lisanya lagi baik hati dan tidak sombong. Oke, yang pertama ada Matcha Blossom, kemudian Sweet Floral gitu ya. Agak susah Lisa nyebutnya ya. Sweet Floral. Kemudian Sunny Day dan juga Lavender Mask. Nah teman Elsanda, jawaban itu bisa ditulis di secari kertas disertakan 4 varian atau 4 bungkus cangkang kosong ya. Gak apa-apa sama warnanya, yang penting UV serum. Jangan produk yang lama atau kemasan yang lama gak berlaku ya. Tulis nama, nomor induk KTP, kemudian alamat dan nomor handphone. Di mana? Di amplop tertutup. Tulis aja di amplopnya gitu ya, gampang. Nanti kirimkan saja ke Radio Elsanda, masukkan ke dalam kotak undian yang sudah kita sediakan. Dan teman Elsanda bisa ikutan sebanyak-banyaknya, karena peluang untuk ngedapetin duit 20 juta rupiah itu banyak kesempatannya ya. Oke. Ditunggu sampai dengan November ya. Oke. Pokoknya Oktober itu udah pada masuk, karena di tanggal 24 November udah diundi untuk ngedapetin duit 20 juta rupiah. Totalnya ya, total duit 20 juta rupiah. Kirimkan sebanyak-banyaknya teman Elsanda, jangan sampai enggak ikutan, nanti temennya dapat kamu enggak, kan gigit jari tuh. Yang belum punya Royal bisa beli di Radio Elsanda ya, silakan saja, karena kita juga menyediakan untuk bisa dibeli.

0: Je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: pukul 10 pagi.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Pak, tuku paku we, Pak, sekilo.
3: Paku beton apa paku biasa, Nang?
2: Paku biasa bae, Pak.
3: Ukurannya pirang mili?
2: Pajare bapak bae gak ah.
3: Yowis, dibungkus betah, Nang, paku we.
2: Beli usah, Pak. Manganin kene bae lah, Pak.

2 FM Elsanda. Informasinya masih ada enggak, Mbak Lisa? Tadi ada yang nanya. Banyak dong. Selain informasi dan juga tips ringan, Liza akan setia menemani semuanya dengan WA yang masuk juga, telepon yang hadir juga gitu ya. Pokoknya kalau belum kelar Liza siaran, masih banyak informasi yang akan disampaikan. Salah satunya masih dari Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia. Oke, satu buah informasi teman Elsanda masih dari Kota Jakarta. Dikabarkan Kementerian Kehutanan menetapkan 4 tersangka karena memiliki bagian tubuh kaswari dan cendrawasi serta 543 telur labi-labi moncong babi. Diduga bagian modus perdagangan satwa yang dilindungi di Mimika, Papua Tengah. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, teman Elsanda pada hari Jumat, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Kemenhut Frederick E. Tumbel, menjelaskan R, MN, M, dan A ditangkap dalam operasi pada 11 hingga 17 September yang melakukan penindakan di sejumlah lokasi di Kabupaten Mimika. Ya teman Elsanda, ia mengatakan pihak temuan ini masih akan dikembangkan untuk menelusuri asal-usul telur, tujuan peredarannya, serta siapa saja pihak lain yang terlibat di dalamnya. Khusus untuk temuan ratusan telur labi-labi, penyidik masih mendalami dari asalnya, kemana akan diedarkan, dan bagaimana rantai peredarannya serta pihak-pihak lain yang terlibat. Dalam pernyataan serupa, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Juwananto Nugroho menyampaikan perlindungan satwa liar Papua harus mampu mengikuti perubahan pola perdagangan ilegal sekaligus menjaga hubungan antara kekayaan alam dan juga kehidupan masyarakat Papua. Dia memastikan Kemenhut terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran ilegal tumbuhan dan juga satwa liar dengan mengikuti perubahan pola dan modus yang berkembang. Secara khusus, teman Elsanda pihaknya juga mendorong partisipasi masyarakat melalui informasi dan laporan yang menjadi bagian terpenting untuk menjaga kelayakan hayati Papua. Selamat pagi jelang siang, teman Elsanda. Di kesempatan hari Minggu ini cuacanya sudah mulai agak-agak panas gitu ya. Haredang. Kalau orang Bandung teh, orang Sunda ngomongnya haredang, haredang. Kayak judul lagu ya, haredang. Oke deh. Masih dengan lagu-lagu energik yang menambah semangat semuanya untuk beraktivitas. Barangkali hari Minggu enggak ada dong aktivitasnya, masa iya terus masih beraktivitas, kan libur. Iya deh, enggak apa-apa lah. Libur juga ada dong aktivitas yang dilakukan ya. Masa iya ngedem aja, diem aja pasti ada aktivitasnya. Ditemani nama Liza, tentu menambah semangat semuanya dalam menjalankan rutinitas setiap hari.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngapain? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
5: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi

0: 있지?
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat.

0: 96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda mau yang enak-enak enggak nih? Oke deh. Emang Lisa punya apa yang bikin enak teman Elsanda? Ada dong. Kan aku udah bilang apa sih yang enggak buat lo? Ya deh, teman Elsanda kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak? Hayo, beralih aja ke Telkomsel. Karena apa? Nah, ini dia yang bikin seru khusus buat kamu semua. Dengan Rp50.000 saja, teman Elsanda itu udah bisa menikmati kuota 15 GB dan juga menemani aktivitasmu setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film, series favorit, video call, atau sekadar update terus bareng temen-temen gitu ya. Bisa banget, pokoknya lengkap lah ya. Karena udah termasuk 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel, plus juga bisa langganan prime time film dan WeTV. Tuh, keren kan? Keren! Makanya beralihnya ke Telkomsel, banyak bonusnya, banyak yang bisa dimanfaatin dengan internetan yang panjang banget, lama banget, 15 GB gitu loh, iya kan? Asik dong, iyalah. Masa ya iya dong sih? Oke, sekarang 34 menit sudah berlalu dari 10 siangnya, masih bareng Liza yang selalu setia menemani semuanya untuk edisi hari Minggu. Minggunya udah panas, udah haredang. Indramayu teh panasnya, haredangnya juara gitu ya, juara. Juara banget. Makanya aku tuh bermohon banget mudah-mudahan Indramayu turun hujan seperti kota lain yang juga udah mulai diguyur hujan. Tapi ada kabarnya juga hujan yang turun di beberapa kota itu sebenarnya bukan hujan yang memang hujan turun dari langit gitu, ternyata itu hujan buatan aja untuk menghilangkan debu dan asap akibat karhutla. Siapa sih karhutla? Itu tuh kebakaran hutan yang terjadi di beberapa titik hotspot yang terjadi di Indonesia. Indramayu nggak kebakaran hutan, enggak. Indramayu tuh nggak ada hutan ya, yang ada pohon mangga. Alhamdulillah aman ya Indramayu nggak kebakaran hutan karena memang nggak ada hutan, begitu deh.
1: Paling hebat je.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa pres, servis bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
3: Ayo, dengar radio.
4: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
5: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
6: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.

0: Ya elah, udah tahu TV-nya rusak.
1: Jadi jam berapa sekarang?
0: Gampang itu mah. Bentar ya.
2: Malam-malam teriak-teriak, udah jam 1 nih, ganggu tidur aja, gak sopan tau.
0: Kuh, 6, wis jam 7 bengi.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda, berasa gak sih kalau misalkan kita itu mengalami semacam pertumbuhan jamur di tubuh gitu ya, di kulit, terutama kulit-kulit yang berada di telapak tangan atau di telapak kaki gitu ya. Agak risih iya, karena pencegahannya tidak gampang, harus menggunakan semacam salep gitu ya yang bisa mencegah itu semua. Nah, sekarang ada Neo Ultrasilin, obat yang mengandung zat aktif clotrimazole yang merupakan obat golongan anti jamur spektrum luas. Jadi Neo Ultrasilin ini bekerja dengan cara berikatan dengan fosfolipid dan juga yang membran selnya itu mengubah menjadi membran dinding sel yang menghambat pertumbuhan jamur. Begitu ya. Nah, teman Elsanda bisa menggunakan salep Neo Ultrasilin yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Kemudian Neo Ultrasilin juga merupakan golongan obat bebas terbatas, sehingga untuk pembelian dalam jumlah tertentu juga tidak memerlukan resep dokter. Untuk dewasa, oleskan saja Neo Ultrasilin krim sebanyak 2 hingga 3 kali sehari selama 2 hingga 4 minggu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri itu harus berada di suhu di bawah 30 derajat Celcius ya. Simpan selalu di kotak obat. Jikalau terkena semacam jamur, segera saja untuk oleskan Neo Ultrasilin yang ampuh banget untuk mengatasi jamur. Ya teman Elsanda, selamat siang saja untuk semuanya. Masih dengan lagu-lagu yang Liza hadirkan untuk bisa menemani semuanya sampai tuntas di jam 12. Jangan lupa ya untuk kirimkan Royal Sachet by Soclean sebanyak 4 sachet kosong ke dalam amplop. Kemudian beserta jawabannya kirimkan langsung saja ke Radio Elsanda, masukkan ke kotak undian. Nanti di bulan November akan ada pengundian dengan uang tunai total 20 juta rupiah untuk teman Elsanda yang ikutan. Ya, kirimkan sebanyak-banyaknya, jangan sampai enggak ikutan karena hadiahnya besar sekali. Sebesar apa? Iya, sebesar uang tunai 20 juta rupiah. Tuh, rugi banget ya kalau enggak ikutan. Ayo, buruan, masih ditungguin amplop-amplopnya ya teman Elsanda untuk bisa ikutan.

0: 있지?
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: 96,2 FM Elsanda. Tidak berasa kebersamaan saya Liza saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Minggu siang di tanggal 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, makasih untuk minat dengarnya, makasih untuk appreciate-nya selama Liza siaran 6 jam kebelakang ya. Untuk semuanya dari kawasan Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. Siap.

0: aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Wa imru'un qatalahu aw syatama falyakul inni sha'im marratain. Walladhi nafsi biyadihi tahulu fumis sha'im." Atyabu indallahi ta'ala min rihil misq yathruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli asyamli wa ana ajazibi wal hasanatu bi asri amsaliha. Puasa adalah perisai, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah ia katakan, "Aku sedang puasa," sebanyak dua kali. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Dia rela meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya, karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Yang artinya, "Dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi." Maka karunia berupa hafalan yang bagus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan karunia Allah itu luas. Maka berdoalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan, karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang

0: depresi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini Pak.
5: Tenang Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
6: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mutiara El Shenda.
1: Harta warisan merupakan persoalan yang paling sensitif. Kita sering menyaksikan konflik-konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah warisan. Islam menuntun kita untuk membagi harta dengan baik dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik. Cara pembagian harta pusaka itu dalam Islam dikenal dengan ilmu faraid. Bila kita ingin terhindar dari problematika harta pusaka, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Duruqutni, "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia separuh dari ilmu yang akan dilupakan manusia."

0: Lagi jating baris apa sih?
1: Apa sih? Santai baik, bantu kerja.
0: Sing mau orang diladen-ladeni, lagi demen siapa sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsanda FM masih kembali dengan segi banyak paling abad di Wilo Jeng Siang teman Elsanda kepangi wali sarang ula juar diasa tang selamat acara tembara Elsanda tembang pantura Elsanda kangge di tenahat kaping papat sasi Oktober ronge unem likur sampai jam 5 sonton ya bisa menerakan lagu-lagu tarling mangga telepon 0352266 whatsapp 0823 1816 69 ditunggu sampai jam 5 sonton.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung.

0: kuah gurihnya, bikin lagi.
1: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas?

96.2 Elsa Anda FM masih kembali nasi baca paling abaje. Saking biar nanti kayak judulnya demi cinta teman Elsa Anda. Kangge dinten puniki teman Elsa Anda. Iya, kangge dinten Ahad kaping 4 sasi Oktober 2006 likur ya. Teman-teman saya kalau Anda mengikuti beberapa rangkaian persidangan di MK itu sudah mulai terkuak ya sedikit banyaknya tentang ijazah yang dipakai oleh Gibran Rakabuming Raka untuk masuk ke jadi wakil presiden tahun 2020 berapa kemarin dia? Sekarang 2022 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu ternyata pakai surat keterangan dan bahkan surat keterangannya itu tidak valid katanya, banyak yang cacat dan lain sebagainya teman Sanda ya, padahal kita masih banyak yang punya ijazah SMA gitu kan ya. Kalaupun pakai ijazah yang luar negeri harusnya ada, tapi ini nggak ada juga ya. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Cuma dari awal sih sebenarnya dari putusan MK yang meloloskan Gibran gitu ya, padahal usianya belum mencapai sesuai dengan umurnya gitu ya. Kemudian persyaratan yang di KPU juga kemudian di apa namanya banyak sekali kesalahan-kesalahannya gitu ya. Ini yang menjadi persoalan besar buat bangsa Indonesia. Jadi banyak orang yang berpikir, waduh, eman-eman saya punya ijazah dong. Kalau yang kelasnya wakil presiden pun dia nggak punya ijazah SMA bahkan gitu ya. Ya, bu ya, jadi mengkonon bisa mengkonon karena apa? Kita nggak tahu teman-teman Anda. Yang jelas banyak sekali oknum-oknum yang terlibat mungkin ya dari Bawaslu, KPU, bahkan sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu teman-teman Anda karena membuat keterangan setara yang asal-asalan tanpa ada persetujuan gitu ya. Dan buktinya sekarang emang nggak ada dan nggak bisa ditunjukkan ijazah SMA-nya atau setara SMA di luar negeri itu apa gitu ya. Karena dari KBRI di Australia, kemudian juga di Singapura itu menyatakan bahwa tidak ada dokumen tentang kelulusan Gibran Rakabuming Raka di sana ya. Jadi ya pian main kemarin sana wis kudune mung konon ya ceritanya konon ya. aduh anak-anak baik. Jadi kita nunggu nanti keputusannya apakah bisa didiskualifikasi, dimakzulkan atau gimana kita nggak tahu teman-teman sana. Tapi yang jelas itu hasil ya, walaupun masih berjalan nih persidangan, tapi secara pembuktian berlangsung itu beberapa hari kemarin dari hari Rabu, Kamis, Jumat 3 hari ya, dari saksi yang pemohon dan saksi yang termohon itu sudah dihadirkan semua dan arahnya ke sana semua teman-teman sana. Gitu ya. Wilujeng siang matur kesuwun kangge Mimikus Nila. Assalamualaikum, bergabung Mimikus Nila Majasari sing duwe catering dapur Sri Muja. Salame kangge fans Elsanda paling ebaje. Sampai kang pusing lagi tugas, lagi kalau Jo sing siaran ya. Lagu di lima batin itu si putra kan Yami mau kesuwune kang pusing lagi tugas mawon. Matur kesuwun juga kangge Mimikus Nila sing Majasari sing duwe catering dapur Sri Muja ya. Mas Gani Mbak Wiwin, lagu Demi Cinta kita puterakan saking versi Dian Anik Lipa Pa ya. Salamnya kangge Mama Ruki, Mias, Mama Galing, Mama Azmil, kangge Bos Orang-Orang, kangge Mbak Farida, Toto, Mimi Nuke, kangge Yati Tajuk, Mama Seratno, Baso, Nok Mentul, Kartono, Penyu, Plenger, Blengur, Lancip Bos Abi, kesuwune kangge Wangjo sing lagi tugas mawon. Matur suwun uga ya, kangge Mas Gani.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umakku?
2: Iki man, arep ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa man? Telepon operator bae sih, angel temen.
2: Lah, iku masalahe man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis mencet pagar sing mau sampai jempolnya ambuk. Angker berbisa.
1: Iya, kita lebih parah Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angel temen ya, macam-macam bae. Kalau susah.

0: Sesaat lagi teman Elsanda ikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ya, 96,2 Elsanda FM, masih gak makin asik ya, baca paling abadi. Teman Elsanda 1 jam, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore nanti Tembara bersama Sanaflu. Ya, Sanaflu ini adalah obat yang paling pas untuk Anda meredakan semua gejala flu ya. Dari hidung mampet, kemudian pilek, hidung tersumbat, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing.

0: buat minum Sana Blue. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sana Blue. Bila terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sana Blue. Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sana Blue juga. Sana Blue juga dipromosikan efektif untuk mengatasi flu yang membandel ya, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga pendengar atau teman Anda bisa tetap bekerja, rezeki tetap lancar. Jadi teman Anda tidak usah ragu lagi, kena flu, minum Sana Blue ya. Oke, kalau yang mau telepon boleh 352266, teman Anda jangan lupa passwordnya ya. Kalau mau request lagu-lagu Tarling, boleh banget teman yang sana. Kalau saya sebutin Tembara bersama Sana Blue, langsung saja Sana Blue, minum Sana Blue gitu ya. Oke, Tembara bersama Sana Blue,
1: minum Sana Blue.
0: Kena flu, minum Sana Blue.
1: Asiknya makin asik, hebatnya makin hebat.
0: Kena flu, minum Sana Blue. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Sawahan.
0: Mama Oi sehat ya, Ma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pengen lagu apa, Mah Moyi?
1: Pengen lagu Saking Ringi-Ringi.
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat semuanya aja.
0: Terus? Udah?
1: Udah.
0: Semuanya
1: makasih,
0: aja.
1: Mas.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Mahoyi ya. Kalau saya sebutin tembara bersama Sana Blue, langsung aja bilangnya kena flu, minum Sana Blue. Gitu ya. Oke, dipikir anak saking ringi-ringinya teman Elsanda. Ingat ya, kalau kena flu, minum Sana Blue.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sana Flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sana Flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sana Flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Saking dari si judulnya Seisi Hati, teman-teman Sanda membawa kita ke menit 19 lepas jam lorawan. Masih di tempatnya bersama Sanda Blue, teman-teman Sanda. Anda yang selalu aktivitas setiap hari pasti ngerasa banget ya, yang namanya hidung tersumbat gitu, itu bisa mengganggu banyak sekali aktivitas. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja, rezeki jadi mampet juga kan. Segera minum Sanaflu ya, segera minum obat flu, jadi jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat juga minum Sanaflu ya. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sanaflu juga ya. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Anda teman-teman Anda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi teman-teman Anda tidak usah ragu lagi ya, Sanaflu, minum Sanaflu ya. Oke, yang mau telepon lagi boleh ya di 35226602343522266. Passwordnya kena flu, minum sana flu ya. Wilujeng siang, matur suwun. Apa kabar buat Kang Adi Tumaritis ya? Tulis WhatsApp teng 082318161669 ya. Assalamualaikum tebar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Adi Tumaritis lagi ning Serang Banten, lagi bundaran Jati Barang, anda boleh ya? Kok di Gulati ya? Bundaran Jati Barang dan Bidasari ya atau apa tuh sebenarnya ya. Salamnya Kang Genok Mentul, Tika Her, Yunina Lova, Kang Toto, Gandok, Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Enuke, Mamai Bayi, Mamai Mila, Mamai Raja, Sosial Kang Anak Wadone Kula Bae, Super Sosial Kang Ge Kang Jo Sing Sio Tugas, Matur Suwun. Sami sami matur kesuwun uga ya Kang Ge Kang Adi sing wonten teng kawasan Tumaritis. Lagi ana ning apa rane? Lagi ada ning Serang Banten, matur suwun. Lagune Asroni, Bundaran Jati Barang.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya, saking Bunda Mumun ya, judulnya Kembang Warna itu disuwun kalian. Miminuke sing dua meteran sing wonten teng kawasan Tugu Lor matur kesuwun nih wis WhatsApp ya Mi ya. Masih tembara bareng Sanafu teman dan sanda. Sing nganen ning kawasan Tugu Lor miminuke sing dua meteran salam kangge Mama Raja. Angje Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yuni Rolopa, Toptik Aher, Papa Samudra, terus Kangge Pak Toto Risma, Mama Gali, Mama Uji, Kang Arianto, Kartono, Fadila, Wakila, Kangge Mas Rato, Uus, Mimi Kusnila, Gadi Bibin, Kangge Mima Ruki, Mama Iyas, Kang Udin, Mama Bayi, Madi Pumaritis, Mariam, Putri Sumedang, Mama Ayu, spesial Kang Oma Cucing lagi tugas mawon. Kembang Warna Pituwe lagi diputarakan sekian. Matur kesuwun ya, Kangge Miminuke sing 2 meteran. Mama Mila, matur kesuwun, Mama Gabung Tetembara, lagi biar gak akan mungkin, atau tapi lagi sibuk ya, Wilojeng sibuk mawon, Kangge Mama Mila, sarang keluarga. Salam ya. Mugi-mugi pada sehat kami. Matur kesuwun wis gabung teng tembara. Terus Kangge Bapak Rida sing anane pamayahan matur kesuwun. Assalamualaikum Mas Jo, waalaikumsalam. Badhe nyuwun lagu Demen Duda. Salamnya Kangge Kanok Yuni Rolopa Nok Tika Her Mama Baim Mama Hoi Mama Mila Awaida Mama Galing Mama Azmil Mimi Linda Mimi Kusina Kangge Mbak Wibin Kang Gandhi Ageral Kang Toto Gus Bungkusna Buat orang-orang Kang Pancawala Adi Cilo Kang Amaman Mama Raja Super Sosialnya Kangge Sing Sibuk Tugas Semoga Sehat Selalu Matur Kesuwun ya Kangge Mbak Farida Sing Wonten Teng Kawasan Pamayan. Ya teman Elsanda, kalau kena flu gejalanya itu bisa macam-macam ya. Bisa buntu hidungnya. Hidungnya bisa buntu, pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam dan kepala jadi pusing. Apalagi saat beraktivitas jadi lebih terganggu ya, padahal banyak banget aktivitasnya. Masih terganggu banget teman Elsanda ya. Rezeki kalau kerja kita mampet gara-gara hidung tersumbat. Rezeki ini jadi mampet juga kan. Segera minum obat flu ya. Jangan biarkan gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu itu kayak hidung mulai gatal, bersin-bersin. Segera minum sana flu ya. Kemudian bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum sana flu juga ya. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum sana flu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum sana flu. Dan bila badan mulai meriang jadi demam, minum sana flu juga ya. Sana flu juga diformulasikan aktif, efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga teman Elsanda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi teman Elsanda tidak usah ragu lagi ya. Kena flu, minum sana flu.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 96,2 Elsanda FM masih kembangin asik baca paling gak baca. Masih keluar rancang itu tembara tembang pantur Elsanda. Kalian Sana Flu, obat flu dari PT Sanbe Parma yang sangat tampu untuk meredakan gejala flu teman Elsanda. Hidung tersumbat, kemudian meriang, sampai pusing kepala. Itu tandanya gejala flu menyerang Anda teman. Jangan sampai diganggu aktivitas teman Elsanda gara-gara kena flu. Usir dengan minum Sana Flu. Kena flu, minum Sana Flu gitu ya. Oke, 35226 0234 35226 boleh dipergunakan untuk bisa request lagu dan kirim-kirim salam bersama Sana Flu ya. Ingat ya, kalau saya sebutin passwordnya jangan lupa ya. Tembara bersama Sana Flu, tinggal bilang aja kena flu, minum Sana Flu gitu ya. Wilujeng siang, matur suwun kang Uus. Assalamualaikum Radio Elsanda dimanapun berada. Sore priben kabare maju, alhamdulillah kabare sehat ya. Sarat siji lague salame spesial sama Mama Raja, Mama Mainuku, Mama Mil Anjani, Mama Mila, kangge Mama Zaki Pandawa 5, kemudian untuk Mama siapa lagi kini? Mama Rudi, Bos Gemblong, Mama Wiwin, Ali, Mas Glenn, Mas Ratno, Wakila, Mama Ii, super spesialnya kangge Mas Jo sing lagi siaran aja ya. Ucapannya mesiang, assalamualaikum Mas Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Matur suwun kangge Kang Uus sing wonten teng kawasan Jati Barang ya. Teman Elsanda kita akan break dulu sebentar nanti untuk mendengarkan sajian saatnya azan asar ya. Teng tembara tembang pantun Elsanda masih bersama Sana Flu dari PT Sanbe Farma.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu kayak enggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sana Flu-nya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Elsanda.
7: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 96,2 Elsanda FM masih kembali nasi ke baca paling apa aja. Masih tembara tembang pantura Elsanda bersama Sana Flu. Teman Elsanda, kalau kena flu gejalanya hidung bisa buntu ya. Pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat. Apa bisa kerja? Rezeki jadi mampet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah ya. Gejala-gejala itu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sana Flu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sana Flu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sana Flu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sana Flu. Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sana Flu juga. Sana Flu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga pendengar atau teman Elsanda bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar ya. Jadi teman Elsanda, gak usah ragu lagi, kena flu, minum Sana Flu. Harus berakhir perjumpaan kita di tembara bersama Sana Flu ya. Ketemu lagi besok di jam 2 sampai dengan jam 3 sore, hanya di 96,2 Elsanda FM.
1: 1 jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti tembara tembang pantura Elsanda bersama Sana Flu. Kalau kena flu, minum Sana Flu.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sana Flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mang, es cendolku segelasnya pira, Mang?
2: Cuma 1.500, Nang.
1: Ih, mahal pisan. Bakas tetes pira, Mang?
2: Bakas tetes mah gratis, Nang.
1: Oh, bakal gratis mah, Mang. Punten gak, Mang, kih. Gelas kita tetesi es cendol ya, Mang, ya. Sekalian, Mang, sampai kebek ya, Mang, ya.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Selamat mendengarkan ibadah salat asar teman Elsanda. Sekian wis 12 menit lepas jam 3 sore ya. Masih yang tembara tembang pantura Elsanda sampai jam 5 sonten ya. Teman Elsanda. Kepala Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sri Kusumawati mendorong masyarakat terutama generasi muda diharapkan tidak berhenti berasa bangga memakai batik, tetapi juga memiliki keinginan untuk mengenal, mempelajari, merawat, dan meneruskan pengetahuan tentang batik. Dalam hal ini, Museum Tekstil mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat ragam tradisi batik di berbagai daerah Indonesia, salah satunya melalui pameran Jejak Keindahan Batik Kudus, Demak, dan Banyumas yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober 2026 kemarin. Sri mengatakan momentum Hari Batik Nasional mengingatkan bahwa batik bukan sekedar kain atau busana, melainkan bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pameran Jejak Keindahan Batik Kudus, Demak, dan Banyumas menurut Sri menghadirkan 60 koleksi yang terdiri dari 3 batik Demak, 15 batik Kudus, dan 42 batik Banyumas. Koleksi yang ditampilkan merupakan koleksi lama Museum Tekstil. Sri mengatakan ketiga tradisi batik tersebut merupakan bagian dari perjalanan sosial dan budaya masyarakat di daerahnya masing-masing. Namun seiring perubahan zaman, keberadaannya mengalami pasang surut. Pameran Jejak Keindahan Batik Kudus, Demak, dan Banyumas hadir untuk mempertemukan kembali masyarakat dengan koleksi batik Kudus, Demak, dan Banyumas, serta membuka ruang dialog mengenai perjalanan, keindahan, dan juga keberlanjutannya. Lebih lanjut, Sri juga mengatakan sebagai museum yang memiliki perhatian khusus terhadap tekstil Indonesia, Museum Tekstil tidak hanya melakukan penyimpanan dan perawatan koleksi, tetapi juga pendataan, dokumentasi, konservasi, penelitian, pameran, serta berbagai program edukasi dan juga publik. Museum Tekstil juga terus membangun kolaborasi dengan pembatik, komunitas, akademisi, kolektor, serta berbagai pihak yang memiliki pengetahuan mengenai batik. Sri mengatakan bagi Museum Tekstil, menjaga batik tidak cukup hanya dengan menjaga kainnya. Pengetahuan mengenai pembuatnya, daerah asal, teknik, motif, pewarna, fungsi, serta cerita masyarakat di balik kain tersebut juga harus didokumentasikan. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Great, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Gimana Sanda, kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak? Ini dia yang bikin makin seru, khusus buat Anda teman dan Sanda. Dengan Rp50.000, Anda sudah bisa nikmati kuota 15GB untuk nemenin berbagai aktivitasmu setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film, dan series favorit, video call, atau sekedar update terus bareng teman, bisa banget ya. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel, plus juga bisa dapat langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi, nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Fotonya besar, harga tetap terjangkau. Iyo bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru spesial di kotamu. Dapatkan sekarang ya, aktifkan di My Telkomsel, akses di bintang 363 bintang 555 pagar, atau kunjungi outlet terdekat. Simpati hashtag terbaik untukmu. 352266 ya, halo Tembara El Sanda.
1: Makin
0: hebatnya?
1: Hebatnya makin hebat, Je.
0: Karo siapa kini, Je?
1: Karo Aang, Mas Jo.
0: Aang? Aang Tambi, tas apa?
1: Aang Tambi.
0: Aang Tambi. Pengen lagu apa, Jang?
1: Pengen Masih Setia, ya.
0: Masih Setia, boleh. Salamnya buat siapa, Aang?
1: Salamnya makan gue sedang
0: tenen mau. Oke, siap.
1: Matur suwun ngaku, Mas Jo, ya.
0: Matur suwun.
1: Sukses selalu, Mas.
0: Amin, matur kesuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aang Jai, matur kesuwun ya. Wis telepon tang 352266.
2: Paling hebat, Je.
3: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua tiga, aku suka makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir,
9: 3D stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
10: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 4 sore.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Miun, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah satu minggu kamu absen, apa terus?
3: Ah, malas Pak Guru, soalnya hujan terus.
2: Alasan kamu Miun, baru hujan seminggu kamu udah bolos. Apalagi hujannya sebulan, pasti kamu bolosnya sebulan juga ya?
3: Ya enggak Pak Guru, kalau hujannya sebulan ya banjir Pak.
2: Ngeyel.

keturunan bareng ya dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu ke-499 Diaspora Indramayu ngajakin teman desa semua ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggal dan tempatnya ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 jam 06.30 pagi sampai dengan selesai di start dan finishnya di Alun-Alun Kabupaten Indramayu. Gak cuma bikin sehat, kamu juga berkesempatan bawa pulang door fresh. Menarik ya, ada sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan juga masih banyak hadiah menarik lainnya. Nontonnya gratis ya, tunggu apa lagi? Ayo ajak keluarga, teman, dan tetangga kamu sekarang juga. Kupon bisa didapatkan di studio Radio Elsanda FM ya.

0: 0815 atau Tehlia di 081 214 84 390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat.
1: Paling hebat je.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Hi, Glitz! We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
0: We love it so much!
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus, ada topping crush-crush. Gemes!
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
0: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

0: Zuiko kalah kenang masa lalu di mana sana bahwa kita kembali 35 lepas jam 4 sore ya. Wilujeng Santan Kanggo Ayu nih sudah mampir. Salam ya Kanggo Kapi Basing lagi biar dengan cara tembar dan sanda. Matur kesunuh Kanggo Sing lagi tugas mawon. Sami-sami matur kesunuh ya Kangge Ayu nih sudah mampir. Teman dan sanda Kementerian Kehutanan Kemenhut menetapkan 4 tersangka karena memiliki bagian tubuh Kasuaris Suaris dan Cendrawasih serta 543 telur labi-labi moncong babi diduga bagian modus perdagangan satwa dilindungi di Mimika, Papua Tengah. Dalam keterangan diterima di Jakarta Jumat lalu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Kemenhut Fredrik E. Tumbel menjelaskan R, MN, M, dan A ditangkap dalam operasi pada 11 sampai dengan 17 September yang melakukan penindakan di sejumlah lokasi di Kabupaten Mimika. Dia mengatakan pihak temuan itu masih akan dikembangkan untuk menelusuri asal usul telur, tujuan peredarannya, serta siapa saja pihak lain yang terlibat. Khusus untuk temuan ratusan telur labi-labi, penyidik masih mendalami dari asalnya, kemana akan diedarkan, bagaimana rantai peredarannya, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Dalam pernyataan serupa, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januwanto Mangunggroho menyampaikan, perlindungan satwa liar Papua harus mampu mengikuti perubahan pola perdagangan ilegal, sekaligus menjaga hubungan antara kekayaan alam dengan kehidupan masyarakat Papua. Dia memastikan Kemenhut terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar dengan mengikuti perubahan pola dan modus yang berkembang. Secara khusus, pihaknya mendorong partisipasi masyarakat melalui informasi dan pelaporan yang menjadi bagian penting untuk menjaga kekayaan hayati Papua. Informasi yang saya hadirkan teman Elsanda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Paling hebat je.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
0: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
2: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
9: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
10: JKT48.
9: Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Bagindas, Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
11: Mas, gimana ya?
12: Gimana apanya sih, Dek?
11: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
12: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
11: Untuk katarak bisa, Mas.
12: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
11: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
13: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
14: Kemarin Sandar berakhir ya, berjumpulkan di Tembara, Tembang Patur, El Sanda, Kang Edintan Puniki, Kang Edintan Ahad, Kaping, Papa Sasi Oktober, Rong Ewan Meligor, Kesewon, Sing Wistal, Foto Tegi, Gema 2266, Lan WhatsApp, Tong 0823, 1816, 669. Kulau Papi Tundur, Wilujeng Sonten, Wilujeng Pisah, Wilujeng Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lan Permios.

0: Tiara Elshenda.
1: Harta warisan merupakan persoalan yang paling sensitif. Kita sering menyaksikan konflik-konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah warisan. Islam menuntun kita untuk membagi harta dengan baik dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik. Cara pembagian harta pusaka itu dalam Islam dikenal dengan ilmu faraid. Bila kita ingin terhindar dari problematika harta pusaka, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Duruqutni, "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia separuh dari ilmu yang akan dilupakan manusia."

0: Elmanel Sanda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Yang kesembilan, al-iktharu minad du'a lahuma wal istighfaru da'im. Memperbanyak berdoa dan membacakan istighfar selalu dan selalu berdoa dan beristighfar kepada kedua orang tua kita. Terutama memintakan ampun kepada Allah, berdoa kebaikan di dunia dan di akhirat, terutama setelah meninggal dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, semuanya terputus kecuali dari tiga: shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiganya adalah waladin salihin yad'ula, anak saleh yang selalu mendoakan. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tidak ada saat-saat seseorang tua membutuhkan dua anak kecuali setelah meninggal dunia. Karena apa? Pada saat kita hidup di dunia dulu, ada di antara tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, di antaranya adalah doa ul walidain, doa orang tua kepada kita, doa orang tua kepada anak. Makanya balasannya kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar untuk orang tua kita, kita tujukan kepada Allah. Kita sering-sering berdoa, memintakan pengampunan, memintakan rahmat untuk kedua orang tua kita, agar dirahmati, agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya sekedar perbuatan baik, kebaikan yang harus kita berikan begitu saja kepada kedua orang tua kita, hadirin sekalian. Lebih daripada itu, merupakan bagian birrul walidain yang wajib. Maka di sini saya anjurkan dan saya mendorong kepada kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Jangan lupa setiap saat pada waktu sholat, pada waktu kita ini memiliki kesempatan selalu dan selalu berdoa baik kepada orang tua dan memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, terutama setelah meninggal dunia. Maka konsep birrul walidain menurut Islam itu tidak hanya semasa orang tua kita hidup, bahkan setelah meninggal dunia kita beramal soleh, bersedekah, haji kita tujukan kepada kedua orang tua kita, termasuk birrul walidain. Kita membaca istighfar, berdoa kepada Allah, kita tujukan kepada keduanya, termasuk birrul walidain. Yang ke-10, adamul khuruj minal bait illa ba'da ay ya'zana bidzalika wa ya'mura bihi. Tidak keluar dari rumah, baik itu tujuannya untuk merantau, pergi jihad dan yang lainnya, kecuali setelah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Maka pernah ada orang, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah minta izin, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan ikut serta untuk berjihad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu memiliki orang tua?" "Punya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa fihi ma fajahid." Dengan berbuat baik kedua orang tua kamu itu merupakan satu jihad. Maka di sini ulama-ulama menyatakan di antara syarat jihad adalah mendapatkan izin kedua orang tua. Inilah termasuk adab, etika yang lazim, yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, setiap orang mukmin, supaya kita tidak malu. Kita sebagai seorang muslim, ternyata akhlak kita terhadap orang tua memalukan agama lain, memalukan non-muslim. Muamalah kita kepada orang tua buruk, dan pelayanan-pelayanan kita kepada orang tua kita itu jelek sekali. Selanjutnya yang nomor 11, kewajiban seorang anak kepada orang tua, amalu kulli ma yusabbibu lahuma as-sa'adata wal farha wal masarrah. berbuat segala sesuatu yang bisa menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua. Berarti di sini apa saja hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Usahakan setiap langkah kita, usaha kita itu menggembirakan, di samping menggembirakan Allah, menggembirakan, menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Masya Allah hadirin sekalian, tidak ada suatu kehidupan yang berkah tatkala kerja kita, usaha kita ini disenangi oleh Allah dan juga disenangi kedua orang tua kita. Maka bagian dari kewajiban kita kepada orang tua kita adalah bekerja, berusaha yang membuahkan kesenangan dan kebahagiaan kedua orang tua kita. Dan sirah-sirah atau cerita-cerita, kisah-kisah tentang hal ini di kalangan kaum salaf, ulama-ulama salaf dulu sangat banyak sekali. Seperti yang terjadi pada Zainul Abidin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cerita ulama-ulama yang lainnya, bagaimana dia berusaha untuk menyenangkan kedua orang tuanya, bagaimana berusaha mati-matian membahagiakan kedua orang tuanya, sebagaimana sebagai balasan dulu orang tua mati-matian berusaha dengan jerih payahnya untuk membahagiakan dan menyenangkan anaknya. Yang nomor 12, adamu izzajihima والتنغيس عليهما إذا كان في راحة أو نوم. Jangan mengganggu, jangan membuat berisik pada saat keduanya istirahat atau tidur. Intinya jangan sampai kita itu mengganggu pada saat makan, pada saat tidur. Jangan sampai ibaratnya orang tua itu makannya terganggu karena kita. Sehingga di sini sampai di dalam hal-hal seperti ini, jangan sampai kita itu pada saat orang tua itu lagi makan keselak gara-gara kita. Jangan sampai orang tua pada saat tidur terganggu gara-gara kita. Pada saat orang tua kita enak-enak duduk istirahat terganggu oleh kita, dan semuanya itu termasuk bagian daripada birrul walidain. Yang nomor 13. Adamu tafdhilil zawjah alaihima bi ayyi wajhin minal wujuh. Tidak boleh kita ini mengutamakan istri, mendahulukan istri, mengalahkan orang tua di dalam segala hal, di dalam segala urusan. Jangan sampai hadirin sekalian kita gara-gara istri, gara-gara anak, orang tua kita tersisihkan. Sehingga di sini ada keluhan dari seorang ibu karena putranya lebih mengutamakan ini istrinya, tidak lain adalah Ummi Thawab Al-Khazaniyah. Dia mengeluhkan tingkah laku anaknya, sikap-sikap anaknya setelah nikah sama seorang wanita dari Romawi, sehingga dia membubuhkan satu tulisan yang indah. Saya mengasuhnya di masa kecil, tatkala masih seperti anak burung. Sementara induknya yang menyuapi makanan dan melihat kulitnya yang masih baru tumbuh. Setelah dewasa dia merobek pakaianku dan memukul badanku. Apakah setelah masa tuaku, aku harus mengajari etika dan adab? Masya Allah. Suatu hal yang sangat disayangkan, suatu hal yang sangat memilukan kalau orang tua sampai mengeluh seperti itu. Di antara mereka juga ada yang mengeluhkan tentang sikap anaknya. Di antaranya mereka berbicara, yaitu Yahya bin Sa'id mengatakan, semenjak lahir dan masa bayi yang masih kecil, aku mengasuhmu wahai anakku. Dan saya selalu berusaha agar engkau menjadi orang yang tinggi dan berkecukupan. Di malam hari engkau mengeluh, sakit hingga tidak bisa tidur. Keluhan itu membuatku gundah dan ketakutan. Jiwa selalu gelisah memikirkan keselamatan untuk dirimu. Sebab aku tahu setiap jiwa terancam oleh kematian. Inilah hadirin sekalian, bagaimana seorang anak telah dikeluhkan seperti itu. Sehingga di antara mereka berdoa, ya Allah, apa yang harus saya perbuat terhadap anakku yang durhaka? Di masa kecil aku dengan susah payah membesarkannya. Setelah menikah dengan seorang putri Romawi, dia berbuat semena-mena terhadapku. Jadi hadirin sekalian, marilah kita jauhi sikap-sikap yang menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama ibu. Jangan sampai di masa kecil dulu kita dibesarkan dengan penuh penderitaan dan jerih payah, setelah kita tertaut dengan seorang istri melupakan kedua orang tua kita. Yang selanjutnya nomor 14 hadirin sekalian, itharuhuma wa tafdiluhuma fi kulli ma yuhibbani. Mengalah dan lebih mengutamakan kedua orang tua terhadap di dalam hal-hal yang kita senangi. Di dalam masalah pakaian, di dalam masalah-masalah harta benda, di dalam masalah-masalah keduniaan, seharusnya kita sering dan banyak mengalah. Lebih mengutamakan orang tua kita. Berapa lama hadirin sekalian orang tua kita bersama kita, kalau kita tidak mengalah di dalam masalah duit, tidak mengalah di dalam masalah pakaian, tidak mengalah di dalam masalah-masalah hal yang lainnya yang sifatnya buat kesenangan kedua orang tua kita. Pada saat kita bisa menyenangkan kedua orang tua kita, umurnya tidak lama hadirin sekalian, mungkin 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Kenapa kita harus bakhil? Kenapa kita harus bersikeras tidak mau mengalah terhadap hal-hal yang disenangi oleh kedua orang tua kita? Jadi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kalau kita bisa mengalah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, sementara kita tidak bisa mengalah di dalam hal-hal yang sifatnya dunia, apalagi kepada orang tua kita, naif, aib hadirin sekalian, bukan pertanda sebagai anak yang soleh yang bisa melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua. Yang 14, al-musara'atu ila nida'ihima wa talbiyatu talabatihima biqadaril imkan. Cepat memenuhi panggilan, cepat memenuhi apa-apa atau permintaan-permintaan orang tua. Pada saat orang tua meminta, pada saat orang tua memanggil, sebatas kemampuan, sebatas hal-hal yang kita bisai, sebisa mungkin. Kalau kita bisa memenuhi panggilan dengan segera 2 hari, jangan sampai 3 hari. Kalau kita bisa memenuhi permintaan 3 hari, jangan sampai 5 hari. Itulah pertanda segera. Bahkan kalau beliau meminta 10 hari, kalau kita bisa 7 hari itu lebih baik. Kalau dia memanggil kita dari kejauhan, nilfun atau yang lainnya, dalam jangka 15 hari sudah ada di rumah, kalau bisa 10 hari itu lebih baik hadirin sekalian. Subhanallah. Ada di antara orang yang saat ini menerawang pandangannya sangat jauh sekali. Pada saat-saat bahagia, pada saat-saat Idul Fitri dan Idul Adha, melamun, mata menerawang, mengandai-andai seandainya orang tua saya saat ini masih hidup, saya akan membelikan pakaian seperti ini. Kalau seandainya kedua orang tua saya masih hidup, saya akan memberikan uang segini. Kalau seandainya dan seandainya dan seterusnya seandainya, bahkan meneteskan air mata pada saat di situ orang tuanya sudah tiada dan sudah dikubur. Mata menangis, air mata meleleh. Tidak ada yang bisa diperbuat kecuali cucuran air mata. Betapa indahnya hadirin sekalian, pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, atau pada saat bahagia masih ada kedua orang tua, masih ada yang dijenguk dan masih ada yang disilaturahmihi, datang kepada orang tua kita, menumpahkan kegembiraan, menumpahkan rasa-rasa berbunga, dan semuanya seakan-akan ditujukan kepada kedua orang tua. Kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh kegembiraan. Pada saat seorang anak bisa menumpahkan kegembiraan, keberhasilan di hadapan orang tua, wahai bapakku, alhamdulillah saya sudah sukses kerja saya, alhamdulillah saya sekarang menjadi orang yang bahagia, alhamdulillah dan alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian sungkem yang disertai dengan permintaan maaf dan menyesali perbuatan-perbuatan masa lalu. Nomor 16, al-wafa'u lahuma wal-istighfaru 'inda mautihima. Setia dan memintakan pengampunan kepada Allah pada saat beliau meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada saat-saat orang tua paling membutuhkan doa kita, membutuhkan kesetiaan kita, membutuhkan permintaan maaf, kecuali pada saat dia menjelang nazar atau meninggal dunia. Maka seorang anak diharuskan untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah, mengajukan permohonan-permohonan ampunan untuk kedua orang tuanya, agar kedua orang tuanya diampuninya, agar kedua orang tuanya diberikan belas kasih sayang yang penuh di akhirat nanti. Inilah sikap yang terbaik. Sehingga kalau sudah seorang anak bisa menunaikan poin-poin di atas tadi, dan yang saya sebutkan tadi tidak semuanya, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Akan tetapi apa-apa yang saya sebutkan tadi, semoga sebagai patokan, sebagai bijakan, sebagai ukuran bagi seorang anak yang ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Karena pentingnya kedudukan birrul walidain dan bahayanya uququl walidain, pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan bahayanya durhaka kepada orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang terbaik. Beliau menjawab, di antara jawabannya itu adalah birrul walidain. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, thalathatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamri wal'aquli walidayhi wad-dayyusul ladhi yukirul khabtha fi ahlihi. Yang artinya, tiga orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga, yang pertama adalah pecandu khamr, pecandu narkoba, pecandu minuman keras, obat-obat terlarang. Yang keduanya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, yang menyakiti orang tua. Yang ketiganya adalah dayus, yaitu orang yang tidak mau tahu terhadap keburukan, kejahatan yang ada di keluarga. Tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa untuk membenci kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam keluarganya. Inilah orang-orang yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diharamkan untuk masuk surga. Berarti, mari kita bersama-sama memulai hidup baru lagi. Kalau yang sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, hendaklah meningkatkannya. Dan kalau sekarang ini masih kurang, mari kita tingkatkan. Dan yang belum, mari kita sadari dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menjelaskan tentang hak-hak orang tua atas anak atau kewajiban anak terhadap orang tua, dan setelah kita jelaskan panjang lebar secara detail, semoga kita bisa mengamalkan, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah hak-hak anak atas orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak. Di dalam konsep hak,
2: selalu berimbang dengan kewajiban. Kalau ada orang menuntut hak, seharusnya dia juga rajin menunaikan kewajiban. Sebagaimana orang yang sekarang ini selalu menunaikan hak, suatu saat dia akan menunaikan hak-haknya dengan sendirinya. Maka di sini di antara hak-hak anak atas orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak, nomor satu, as-sa'yu lizawaji min imra'atin salihatin dhati dinin, mencarikan jodoh yang baik. Kalau anak kita itu perempuan, kita carikan laki-laki yang soleh, laki-laki yang berakhlak mulia, yang memiliki agama. Kalau anak kita ini laki-laki, kita carikan wanita yang soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, wa illam taf'alu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arim." Kalau datang kepada kalian wahai wali-wali wanita, seorang laki-laki yang telah kau ridhoi, kau senangi akhlak dan agamanya, nikahkanlah. Kalau tidak engkau nikahkan, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat di muka bumi ini. Maka di sini hadirin sekalian, proses memilih jodoh berarti kita itu menunaikan hak anak. Memilihkan seorang ibu yang baik adalah bagian daripada menunaikan kewajiban kita kepada anak kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, takhayyaru linutafikum fankihul akifa wankihu ilaihim. Artinya, pilihlah tempat-tempat untuk air manimu dan menikahilah wanita-wanita yang sederajat dengan, artinya di sini sederajat akhlaknya, sederajat moralnya, agamanya, sehingga kita tidak mengecewakan anak-anak kita, sehingga nantinya anak-anak kita dididik oleh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah, bukan wanita-wanita yang rusak dan merusak anak kita. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Wa min awwali haqqil walad ay yantaqiya al-walid ummahu wa yatakhayyar al-jamilata ash-sharifata ad-diniyata al-afifata al-aqilah al-mardiyah fi akhlaqiha al-mujarraba bi husni al-aqli al-muwatiyah li zawjiha fi ahwaliha." Artinya, hak yang pertama kali yang harus ditunaikan oleh orang tua untuk anaknya adalah memilihkan ibu. Ibu-ibunya yang baik, yang mulia, yang beragama, yang suci harga dirinya, serta berakal dan akhlaknya mulia. Dan selalu memiliki sifat-sifat logikanya baik, kemudian taat kepada suaminya. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga di sini Imam Al

Tahan sebagaimana yang dikatakan penyair, al ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah laksana sekolahan, kalau engkau persiapkan dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan bangsa yang penuh dengan nilai-nilai moral dan akhlak mulia. Hak yang kedua, bina'ul baitil muslim fil hayyil muslim. Membangunkan rumah di tengah lingkungan yang baik, rumah tangga yang Islam. Berarti di sini, di antara kewajiban orang tua kepada anak adalah membuatkan suatu rumah yang Islami di tengah lingkungan yang Islami dan masyarakat yang Islam. Maka tidak salah di dalam suatu kata pepatah mengatakan bahwa al-jaru qabla ad-dar, tetangga dulu sebelum rumah, lingkungan dulu sebelum kita mencari rumah. Karena itu nanti mempengaruhi pendidikan anak kita. Karena anak itu bisa terpengaruh lewat keluarganya, lingkungannya, atau sekolahnya. Kalau lingkungan baik, keluarga baik, sekolahnya baik, insyaallah anak ini akan besar, tumbuh menjadi orang-orang yang soleh dan baik. Yang ketiganya, kewajiban orang tua yang harus ditunaikan untuk anaknya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bergaul dan di dalam bercampur, terutama pada saat bersetubuh. Jangan sampai kita melupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini syaitan berusaha sungguh untuk menjerat dan menyesatkan anak Adam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa pada saat kita ingin bercampur dengan istri kita. Di antara doa itu adalah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana faqada bainahuma waladun lam yadurhu. Yang artinya, jika di antara kalian mendatangi keluarganya alias bercampur, kemudian membaca doa bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana, kemudian kalau ditakdirkan jadi anak, maka tidak dibahayakan oleh sesuatu. Di sini Ibnu Daqiq Al-Id menyatakan tidak dibahayakan agamanya. Artinya, kalau seandainya anak ini ditakdirkan terlahir ke dunia, maka agama anak tersebut tidak diganggu oleh syaitan, tidak dibahayakan oleh syaitan. Bahkan Imam Ad-Dawudi juga mengatakan dia tidak akan terfitnah di dalam agamanya sehingga menyeberang kepada agama kekufuran. Jadi kita harus membiasakan doa-doa seperti ini agar anak kita diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutarakan tentang sifat-sifat syaitan yang selalu menggoda manusia, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Jadi dia selalu menggoda di dalam masalah hartanya, anaknya, dan dia selalu menakut-nakutinya, dan apa-apa yang ditakuti oleh syaitan hanyalah suatu tipuan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah ittiba'us sunnah fi istiqbalil maulid. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut kedatangan anak. Dari mulai kita azankan di kupingnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Rafi', qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salat. Yang artinya, dari Abu Rafi',
berkata, saya melihat Rasulullah SAW

0: dan di kupingnya Hasan bin Ali tatkala Fatimah melahirkannya dengan adzan salat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ketahuilah adzan di kuping anak pada saat lahir merupakan suatu hal yang tidak aneh, karena bisa memberikan pengaruh-pengaruh, sebab adzan itu kalimat-kalimatnya mungkin saja masuk ke dalam hati si anak itu. Di antaranya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita menyambut kelahiran anak, tahnik, mengunyahkan kurma atau manis-manisan ke mulut si bayi itu, atau menjembelih akikah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqiqatu haqqun 'anil ulami syatani mutakafi'atani wa 'anil jariyati syatun. Aqiqah itu merupakan satu hak anak. Untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Di antaranya juga memberikan nama-nama anak yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, tasammu bi asma'il anbiya wa abul asma'i ilallahi abdullahi wa abdurrahman wa astaquha harithun wa hammam wa aqbahuha harbun wa murrah. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Berilah kalian-kalian nama untuk diri kalian dengan nama-nama para nabi. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur adalah Haris dan Hammam. Dan nama yang paling buruk adalah Harbun wa Murrah.
1: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

عائشة رضي الله عنها إنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk hari 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadr imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shoma ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ketaatan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

96,2 FM El Sanda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi malam hari ini di suasana Darling Asoy, Dangdut Darling Asik Coy, teman El Sanda ya. Sesaat lagi nanti seperti biasa kita berkaraokean baik lagu dangdut maupun juga talingan. Buat teman El Sanda yang pengen nonton berkaraoke, telepon yang digunakan masih tetap di 0234352266 teman Sanda ya. Buat teman Nasan semuanya, sesaat lagi Darling Asoy.

0: kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
0: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: El Sanda. Paling hebat, je.
9: Ya, ayo tetap beriklan di radio dan ayo meradiokan...

masyarakat untuk masyarakatkan radio kembali teman Sanda ya. Yuk sekarang kita mulai perjalanan kita malam hari ini di Darling Asoy. Dangdut Tarling Asik Coy teman Sanda.

Diva. Y cano guatón. Oh, guardillo, canachiro, guardillo.

0: Baltian, ilaku Baltian.
1: Wilujeng dalu kangge temenal santas dan rimawon. Ayo pada kumpul ya. Yuk kita mulai saja permainan kita. Wah, asik. Perjalanan kita di Darling Asoy dan The Darling Asik Coy. 352266 silakan Elsanda. Halo.
2: Asik namakin.
1: Iya dengan. Terus?
2: Hebat ye.
1: Paling?
2: Darling Asoy Coy.
1: Eh, sorang
2: waras, mang.
1: Waras, pak. Eh, tumben tuh mencah.
2: Eh, bolos sing tadi.
1: Ada. Wah, ada pengajian bolos ya.
2: Iya, mang.
1: Badek ini ya.
2: Iya, wani-wani pertama nokmari ya. Wani-wani nokmari ya.
1: Konon.
2: Mancing.
1: Iya, ningan.
2: Nok Mariam ju, ayo.
1: Ju, aduh.
2: Oh, iya, ju. Iya.
1: Wis always di metingan ya, ju.
2: Bisa.
1: Solot. Gercep ningan. Gak cepat. Iya.
2: Gercep isannya no. Iya. Acara apa no?
1: Ah?
2: Acara apa?
1: Tahlilan.
2: Emang saya ngoya menyonyo ya. Kasih ngerongok ya.
1: Apa ku?
2: Kasih ngerongok. Ya turun bisa ya. Iya. Maling isa.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi
2: barang sabar baik kemang.
1: Aikon non barang-barang sabar. Siap.
2: Wis dijukut mang.
1: Apa nih pak?
2: Ya wingi ketemu.
1: Wis mono. Mas jere embu jule goram nenek-nenek. Wah,
2: seneng. Kan repot cina mang buru-buru terbalik barang. Iya. Menglatih
1: teman
2: ya
1: tak
2: berbalah.
1: Aikon non. Iya ningan.
2: Yang gig
1: ya.
2: Ayo tanggung ni rojo
1: dibilang
2: tu. Mama Ruki.
1: Mama Ruki, oke.
2: Ayo teman cinta. Salam kenal nak Mariam bye pasti.
1: Iya nak Wiwin sayang.
3: Pret.
1: Pranu pret. Asyik.
2: Enak banget.
1: Aha.

0: kalian. Men yang lucu, ada pengen ketemu sama men yang lucu.
1: Iya, mau lupa dulu kawan.

¡Así! ¡Aye, aye! ¡Aye, aye! Meminoke, aja aja lagi nang dinosaurus semua meminoke ge. Lagi mengendarai maju jalan-jalan. Asik-asik.

0: Hah?
1: Beli dia.
0: Asik.
1: Rock Mariam.
0: Ayo Ratu Nini.

0: Kangen-kangenan ya, ya Rahman.
1: Ya iya kayak ketemuan bari kangen mah. Enak ke Jokolan. Tuh.
2: Ratu ini siapa?
1: Ada deh. Wajik.

0: Minuk, Cek Minuk, Minuk.
1: Iya, Bu Sayur.
0: Iya. Lagi repot, Bay, Cek.
1: Iya, kangen.
0: Kangen kan, Non? Selama kangen caweran anane.
2: Iya, Minuk.
0: Kangen caweran anane sudah, Ma.
1: Iya,
2: kangen ya, Bu. Heeh.
0: Kono.
1: Wocik. Ya mana? Ya mana, Pak? Isa
0: nanjak. Iya. Isa dikit, Isa andikit. Isa andikit jadi.
1: Nyanggik.
0: Hah? Lagi anu ta, lagi na tamu ta. Oke.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu, break ya, cuma santai ya. Jam 18.52 menit bakal masuk waktu Isya untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman Sanda, yuk sama-sama kita mempersiapkan diri untuk menjalankan kewajiban kita ibadah sholat Isya ya. Mudah-mudahan amalan ibadah sholat isya kita, doa-doa kita diijabah. Amin, diterima Allah SWT. Amin, amin. Nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita di Darling Asoy dan di Darling Asik Choy, teman-teman Anda ya.

0: Priwekinki, unggal dina, unggal bengi, acara TV ku, film horor kabe. Langkasin berkualitas ya. Ning TV kin acara film pocong. Pindah channel, film kuntilanak. Pindah channel maning, film tuyul. Nang mion, menek ganang.
1: Ana apa kaji?
0: Coba ganang, telengaken. Antena TV ku ngadep pengen di sinang.
1: Oh, iya Pak Haji, delat ya. Wah, ngadepin yang kuburan Pak Haji.
0: Ya pantes ya ngadepin yang kuburan. Jadi boy acara film horor. Coba ganang mion dipindah arah antenanya ku. Aja ngarah yang kuburan.
1: Pindah ngede Pak Haji.
0: Coba arah antenanya ku ningko dimbae. Bokatan bae filmnya film Rambo.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng, nak. Golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput. Sing wingi lunga-lunga rembetan. Siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Kita ganti ke 52266. Bisa digunakan kembali teman Elsanda ya. Halo Elsanda.
1: Halo.
0: Halo. Halo tumben. Hampir.
1: Iya.
0: Aduh, kumaha damang?
1: Alhamdulillah
0: baik. Iya, ayeuna sareng saha yeun teh?
1: Ayeuna. Sareng teh
0: tuh. Aduh.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empo sehat emponya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Damang Mas Roy.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana, aman? Hujan belum?
1: Ayeuna teh hareudang.
0: Hareudang, sami atuh di hareudang.
1: Saminya.
0: Mohon.
1: Mohon tadi teh aya mendung-mendung nama tapi hujan aman teh.
0: Tah eta di dige sami wae atuh.
1: Sami. Heeh. Oh, yang mutiara hidupku.
0: Mutiara hidupku.
1: Mohon.
0: Mutiara hidupku.
1: Aye.
0: Juragan. Manik-manik akhir.
1: Nafsri.
0: Duh, ribut sibuk banget nok stream.

0: dipergunakan kembali di Daring Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman Elsanda ya.
1: Halo.
2: Halo
0: Elsanda. Asiknya makin asik. Hebatnya makin hebat, Ce.
2: Hebat.
0: Asik.
2: Hebat, Ce.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum Bang Roy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keselak apa
0: ini? Hah?
2: Keselak
0: apa ini? Kuno ya?
2: Coklat.
0: Ada. Sehat, Ter?
2: Alhamdulillah.
0: Masih anggar? Iya, Ningan. Iya, gini ya. Duh.
2: Oh.
0: Bu, kenapa gini? Anu ya, kini guys, tombol ya.
2: Halo.
0: Ya.
2: Lagune.
0: Apa C?
2: Kanggo senok.
0: Ya los.
2: Iya. Duduk kanggo.
0: Arab kanggo senok, arpan kanggo rangda, los los.
2: Mau siapa cawati mau?
0: Ndi.
2: Mau cawati.
0: Iya.
2: Cewati.
0: Iya. Kanggo cewati.
2: Cewati Poita.
0: Poita Markona.
2: Markona.
0: Seuput Markaun.
2: Markaun. Mang Ito, Mangguli, Mang Taya, Mang Taya.
0: Pune Mangguli apa, Jeher?
2: Mangguli Mang Taya. Mang Karto, digesboy, Kang Jeki.
0: Oke.
2: Kang Bolang, Bolang.
0: Kanggo senok, kanggo senok.
2: Mama Mila.
0: Mm-mm.
2: Maraja Angce.
0: Maraja. Oke. Okay. Asik. Ayo Kang Gandhi, Kang Gandhi.
2: Versi apa Bang Roy?
0: Hah?
2: Versi apa?
0: Versi

0: passé. Ah ah ah ah. Ayo malundu malundu. Nok nok.
1: Bola.
0: Asik.

0: wak ngoang.
1: Ayo walundu nih guys.
0: Walundu, ayo walundu. Nok Nova, ayo Nok Nova.
1: Nok Nova wong di Bang Roy.
0: Jambu. Ya masih rombongannya apa buah bolang.
1: Ya, Bang Roy, terima kasih.
0: Sama-sama Mama Saher.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Masih di Darling Asoy dan The Darling Asik Coy.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Halo teman El Sanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. kena flu, minum Sanaflu.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Dan Elsanda.
1: Asiknya makin asik. Hebatnya paling hebat, Jack.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Malam-malam selamatan.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sekeluarga selalu dikasih kesehatan di sana.
0: Amin.
1: Doa yang
0: amin.
1: Baik dari Garut.
0: Amin.
1: Ke sekeluarga ayah. Dingin ayah.
0: Hah?
1: Dingin.
0: Haredang.
1: Oh, di haredang
0: cerita. Haredang sini mah.
1: Oh, kira itu dingin
0: sama. Oke. Okay. Ah, ya, pengen lagu apa?
1: Pengen. Kepipil gua ngelek aja.
0: Kepipil gua ngelek. Pilek.
1: Iya, dari Mas Emek Arianto.
0: Mas Emek Arianto.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Aduh, langsung.
0: Asik. Angje, angje, angje.
1: Buat Aki YouTube.
0: Aki YouTube, Mang Ito.
1: Mang Ito.
0: Ah, hey.
1: Nope.

0: dan kaya panas kebakaran.
1: Asik. Tenang aja, masih tanggal muda, tenang aja.
0: Tanggal 5 ya.
1: Tanggal 4 aja nate.
0: 4 ya.
1: Iya.

0: Hidupi alami.
1: Iya, nyampe juga.
0: Hatur kesuhun.
1: Sama-sama.
0: Duh, gue kalau di Garut hatur nuhun ya.
1: Sami-sami.
0: Kalau di sana hatur kesuhun.
1: Hatur kesuhun.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ayah.
1: Amin.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan dibelas oleh Allah serta Allah yang
1: amin.
0: Baik juga yang berlipat-lipat ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Amang.
1: Sama-sama, Mangga.
0: Agandi. Masuk, Agandi.
1: Udah, jadi supir.
0: Udah ya?
1: Udah, jadi supir, Gandi.
0: Ya Allah, dikirain belum. Disuruh masuk dua kali. Masa karena, Aki.
1: Aki, ayo Aki, diantos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ariki.

0: Halo.
1: Ada. Ada.
2: Yang kriya cu.
1: Ketelak anu dar kuno, jagung. Ketelak ulah. Ketelak jagung. Aduh, cah sedang seger teman. Aduh, ya.
2: Itu benar, nembang sigira dio anak artis juga ya.
1: Iya ningan. Posi ikun das lele gede teman cah, das lele aku ya. Das lele apa no? Das ayam, anu bebek. Apa aja bisik-bisik ku?
2: Ikul, anu.
1: Apa? Siapa sih nyanyi?
2: Nyanyi lagi, nanyak.
1: Konon.
2: Aduh om, apa yang anu om?
1: Apa kuno?
2: Angin buang setia.
1: Iya dengan. Jadi masih, jadi setia kini.
2: Setia
1: kawan. Los mana kerawang saya, los mana kerawang saya jenuh dikit ya. Iya. Kau bakal sana ya, balikan namanya Maning. Iya. Siapa bay?
2: Eh, diulangi lah.
1: Oh, enggak diulangi kan, non? Siap.
2: Aji garori aji.
1: Asik.

0: 着想给了你。
1: Siapa sing pernah? Awas, saya salah, Mbak Turi. Pokoknya salah, Sulema, liriknya. Mbak Turi, ya.
0: Lagu ini terbit.
1: Asik.
0: Kanggo nonton lagi.
1: Ada toba.

0: lempo an. Ang.
1: Mo house lempo balik man.
0: Iya, anger ba.
1: Karya ang ma.
0: Iya. Pintu pintu lapang terbuka. Pintu lapang terbuka lebar-lebar ya ang ya. Oke. Siapa? Dorong. Dorong. Oke.
2: Terima kasih, Bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai gemuyu dewek yakin. Mama raja melu gemuyu co. Mimin duke sampai panas peri Jemi. Silakan 352266. Elsanda.
1: Asiknya makin asik.
0: Iya ningan.
1: Hebat.
0: Cek mi, cek mi. Iya, cek mi. Kerucukan Mimi. Ada. Hah?
1: Mama raja.
0: Iya. Lagi anuan ba, anuan ba. Ma, ini kan nama raja ya kak. Sehat Mi.
1: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah.
1: Pengen anu bang.
0: Apa Ce?
1: Kembang warna pitu.
0: Kembang warna pitu.
1: Iya.
0: Kembang warna pitu. Ikut jadi ganti ya. Mimi nuke sayang.
1: Masih ganti nuke ibin saya.
0: Ada. Kembang warna pitu. Kembang warna pitu.
1: Mama Raja Angje.
0: Mama Raja Angje.
1: Angje nak wirin saya.
0: Kembang Mama warna Gila. Pitu. Hore, Mimino ke nyanyi.
1: Siapa bang?
0: Hei, ku Mama Raja.
1: Ya sampai apa mas?
0: Sampai deh bahasa sandiem.
1: Iya.
0: Halo. Asik.
1: Dibantu ya bang.
0: Dibantu. Ayo.

0: asalnya lagi melaku kesandung nomi gandengan ekumi. Iya, lamun beli kesandung wajib digandengan sih kan.
1: Iya.
0: Tobat ceh, mimin ke suarane. Jadi mama rajo ya lu.
1: Mama rajo.
0: Adem ya mi ya, ma. Oh, sawere susu se mobil box mi.
1: Iya.
0: Anggo buka warung.

0: Alhamdulillah berakhir.
1: Iku jadi ganti nih, spesial maning gitu, spesial maning gitu, yakin sih.
0: Jauh sih, suara rentok deh.
1: Suara nanti ampun, mimino ke beli jare-jare aja.
0: Iya, Sandi.
1: Iya, ancah gak jemennya pisan maning aja nyanyi. Aduh.
0: Salam, Etang.
1: Nge.
0: Mama Raja Angje.
1: Mama Raja Angje.
0: Dan di Nekwiwin, Nekwika Aher. Tangkomi Wakila.
1: Oke.
0: Abung Ariki, Nekwiri, Nekwutri, Fadila, Nekmaryam. Mama Najli. Spesial kanggo Bang Roy.
1: Matur kesuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengkononnya kembang warna pitu ku ya. Aduh.

0: Aduh, coba jamin ke. Sekarang jam 8.14 menit teman-teman Sanda ya. Masih di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
6: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini. Tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
11: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
12: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
11: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
12: Neo Ultrasilin?
11: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
12: Wah, terima kasih ya.
11: Beli dong, jangan dibawa.
13: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 21 menit sekarang dari pukul 8 malam hari ini, teman Alsanda. Masih di suasana Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy. Dan buat teman Alsanda yang gak punya acara, jangan lupa hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ada acara Jalan Santai Diaspora Ceria, teman Alsanda ya. Dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu ke-499, Diaspora Indramayu ngajak teman Alsanda semuanya untuk ikutan Jalan Santai dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria yang bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. KG hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai bertempat di Alun-Alun Kabupaten Indramayu. Dan teman Alsanda berkesempatan bisa bawa pulang aneka hadiah door prize ya. Ada door prize yang menarik buat teman Alsanda seperti sepeda gunung, sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi ya? Yang belum mendapatkan kuponnya, ayo segera dapatin kuponnya, ajak keluarga, teman, dan tetangga ya. Kupon bisa didapat di Radio Alsanda FM Jalan Raya Sleman KM3 Selek Jatibarang Indramayu. Dan juga teman Alsanda bisa mengambil juga kuponnya di marketing, di kantor marketing Alsanda di Perum Bumi Dermayu Indah BDI 1 di Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu, atau bisa menghubungi Mbak Siska di 081-790-71515, atau bisa menghubungi Teh Lia di 081-2148-4390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat. Pendaftaran gratis, teman Alsanda ya. Gratis ya. Jadi yang membutuhkan, yang pengen ikutan, silakan. Sekali lagi kupon bisa didapat di Radio Alsanda FM. Balik lagi 352266, silakan. Alsanda. Halo.
1: Akhirnya makin asik.
0: Iya.
1: Akhirnya makin hebat.
0: Wasik.
1: Asik.
0: Asik.
1: Mancing radio.
0: Ada. Setrum.
1: Iya. Sehat Bang Roy.
0: Alhamdulillah. Iya teh sarang saya iya teh.
1: Sarang Ariki.
0: Oh Ariki.
1: Mohon.
0: Ariki di mana Ari?
1: Ke mana wae?
0: Aya wae, teu ka mana-mana da abdi mah di dieu.
1: Antos ke dongkap-dongkap.
0: Teu aya kendaraan.
1: Mari belajar eta nembang. Non,
0: ayo, apa lagunya?
1: Pahit keputusane.
0: Pahit keputusanane. Di pasian gula atuh.
1: Iya, sih, Rudi Setro.
0: Di pasian gula biar amis.
1: Mohon ke dikecapan, dipatian,
0: ada
1: dipantenan
0: gitunya
1: anti heraus.

0: Mama Arun nak ke mana, Mama Arun?
1: Masih beda tempat, kita masih di kantor.
0: Aikunu. Sekali-kali
1: kantore jam 10.
0: Oh, gitunya. Sekali-kali atuh duet sama Mama Harun.
1: Yang ke iraha-iraha.
0: Asik.
1: Bangken Bang Roy.
0: Oke, siap.
1: Atur nuhun kana waktosna Bang Roy.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abolang.
2: Pak punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
3: Tenang Kang, ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
2: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Ake pisan Kang, ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi, kanggo kolam bulat.

0: kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleieg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Wih, masih dengerin radio ya? Keren! Dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: 36 menit sekarang dari pukul 8. Silakan 352266 dibuka kembali. Elsanda. Wasik. Wasik. Hah? Iya, pada mendi wonge ya. Kayak neta. Kuno. Lah si. 35 luan.
1: Oh, ya. Balikan gini.
0: Oh, balikan gini.
1: Balikan.
0: Pantesan. Ya. Oke. Apa cik ini lagunya ki? I don't know.
1: Terhalang dinding kaca.
0: Terhalang dinding kaca. Terhalang
1: dinding kaca. Terhalang.
0: Terhalang dinding kaca.
1: Bolang.
0: Iya. Terhalang aher. Gandhi.

0: Uwi singan. Terhalang dinding kaca. Oke lah kalau begitu. Hah? Pernah kerungu? Masa sih? Kok dikit? Diulangi.
1: Sepi nyanyep.
0: Sepi ku nyanyep pisannya.
1: Iya.

0: Kun New Year.
1: Iya betah rupa nih. Ya wis matur to suwun.
0: Oke.
1: Sekarang jam pirang jam sanga.
0: Jam rolas.
1: Aja pengi-pengi gak jam sanga pirang.
0: Iya iya.
1: Iya. Aduh, pegel soalnya.
0: Ku cocok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun, terima kasih.

Satu penelpon lagi teman Anda, silakan. Mimi Ulit. Ditunggu Nining Aang, suaranya Mimi Ulit. Iya, the stay.

0: 48 ya cemasan ya. Oke, dan sekali lagi buat teman Alsanda yang ingin mendapatkan kupon Jalan Santai Diaspora, silakan bisa datang aja ke sini ke Radio Alsanda FM ya. Jalan Santai dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria, yang bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional, ada Fahmi Fahrezi. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai, yang bertempat di Alun-Alun Kabupaten Indramayu ya. Ada banyak door prize yang bisa dibawa pulang. Ada sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, kemudian juga ada setrikaan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan tunggu apa lagi? Sekali lagi, kupon bisa didapat di Radio Alsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Sleg Jatibarang Indramayu ya. Atau bisa, Anda yang ada di kawasan Indramayu bisa menghubungi kantor marketing Alsanda di Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI, BDI 1 ya, di Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Atau bisa menghubungi Mbak Siska di 081-790-71515, atau juga bisa menghubungi Telia di 081-2148-4390. Alsanda. Allah tobat. Waalaikumsalam. Sehat Mi?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Iya, seragat dulu nganuan ane.
1: Seragat.
0: Seragat lah. Kita gendeng-gendeng acan je. Oke, pengen lagu apa aja Mi? Apa Mi lagu Mi?
1: Curiga.
0: Curiga. Curiga. Kue cucur tiga. Curiga, curiga. Siti Aliyah. Curiga. Curiga. Siti Aliyah. Oke lah kalau begitu. Curiga. Kang Gandhi Nokwi

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mimi Ulit Minangka, penelpon yang terakhir kebersamaan kita di Daring Asoy dan di Tarling Asik Coy, putaran hari yang keempat di Oktober 2026. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan mohon maaf ya teman-teman sana apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di nuansa-nuansa yang lainnya. Jalani, nikmati dan syukuri aja hidup ini, gak usah neko-neko. Dan utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Sambut hari Senin besok ya, untuk kembali menjalankan aktivitas Anda, baik itu di instansi pemerintahan atau juga di instansi swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja.
1: Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Radio FM. Elsandia Mutiara Elsanda.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya, berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
0: 96,2 FM.

Inspirasi El Sander. Selamat pagi teman El Sander. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sander.

0: 재!
1: 믹슨 리믹슨 리믹스 Ladies and gentlemen, begin with me. I, 믹슨 리믹슨 리믹스

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Senin pagi di tanggal 5 Oktober 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Lisa hadir menemani semuanya lewat ajang Sepada Selamat Pagi Elsanda, tentu dengan lagu-lagu dangdut energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas. Oke, untuk semuanya tentu dengan ragam informasi dan juga tips ringan yang bisa dipantengin, didengerin, di channelin gitu ya, hanya di 96,2 FM. Selamat pagi untuk semuanya, masih dari Raya Sleman, KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya, Liza Said, menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Selamat pagi juga, tetap panteng ya di jalur kesayangannya. Jangan sampai enggak dapat informasi, karena informasi itu penting banget ya untuk mengetahui sedang apa dunia saat ini. Oke, selamat pagi semuanya saja.

0: 96.2 FM. El Sandia.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang. Pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
3: Rp15.000. 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati sajian Spada edisi hari Senin pagi bersama saya Liza Said yang selalu bangun pagi gitu ya. Emang Lisa pernah bangun siang? Pernah, kalau enggak jadwalnya siaran pagi gitu ya. Enggak juga. Lisa tuh udah terbiasa bangun pagi jam 5 gitu ya. Oke deh. Dan hari ini pun masih tetap dengan keadaan yang sama, menemani semuanya teman Elsanda untuk bisa absen pagi-pagi love orange gitu ya. Oh, kayak di TikTok. Iya deh. Untuk teman Elsanda, pagi hari ini tentu dengan ragam informasi dan tips ringan bisa dipantengin, didengerin, di-channelin gitu ya, bareng saya dong, Liza Said. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman Elsanda, satu buah informasi hadir menemani semuanya. Ya dari, sebentar ya, oke. Dari Kota Bandung, teman Elsanda, dikabarkan Kementerian Perhubungan memperkuat respon menghadapi bencana melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan guna menjaga keselamatan penerbangan, mempercepat penanganan darurat, serta mempertahankan kelancaran layanan transportasi udara nasional. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Ahmad Setio Prabowo mengatakan keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap putusan operasional penerbangan ketika menghadapi kondisi darurat agar layanan masyarakat tetap berjalan aman.

dan lancar. Ya teman Elsana, Kemenhub mencatat beberapa kejadian bencana terbaru menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan sektor penerbangan nasional, terutama menghadapi gangguan yang dapat mempengaruhi operasional bandar udara dan juga perjalanan udara masyarakat secara luas. Teman Elsana, yang pertama adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Atau biasa disebut dengan karhutla, di Kalimantan dan Sumatera terdapat sejumlah bandara terdampak serta beberapa penerbangan mengalami pembatalan dan penundaan akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung keselamatan penerbangan. Kondisi ini mendorong Kemenhub terus melakukan evaluasi agar dampak gangguan operasional dapat diminimalisirkan dengan target ideal seluruh penerbangan tetap berlangsung tanpa hambatan meskipun terdapat situasi darurat berada di luar kendali. Ya teman Elsanda, kemudian penanganan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 5 hingga 8 September 2026 juga menjadi perhatian karena terdampak pada 9 bandar udara ditutup sementara, serta 430 penerbangan dan 50 ribu penumpang mengalami dampak selama kejadian. Ia juga menegaskan teman Elsanda, kolaborasi regulator, operator bandar udara, maskapai dan pemangku kepentingan lainnya dinilai berperan penting dalam menjaga layanan penerbangan tetap terkendali ketika menghadapi situasi darurat akibat abu vulkanik maupun gangguan bencana lainnya. Ya teman Elsanda, masih menurutnya saat terjadi musibah tersebut, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama jajaran Kemenhub turut melakukan pemantauan intensif selama penanganan dampak erupsi dengan memastikan koordinasi berjalan cepat antara regulator dan seluruh pihak terkait di lapangan guna melindungi keselamatan penerbangan. Tak hanya itu saja teman Elsanda, kejadian gempa Flores di Nusa Tenggara Timur juga menjadi pengalaman lain ketika sejumlah bandara terdampak namun tetap difungsikan sebagai pusat distribusi logistik dan juga penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut. Dan Bandara Labuan Bajo, salah satunya yang sebelumnya dikenal sebagai pintu masuk wisata, beralih fungsi menjadi bandar udara penyangga untuk mendukung distribusi bantuan serta penegak pergerakan pesawat dan helikopter selama proses penanganan bencana berlangsung. Oleh karena itulah, teman Elsanda, Kemenhub mengapresiasi kerja cepat regulator daerah, operator bandara dan Airnav Indonesia serta pemangku kepentingan lain untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan saat kondisi darurat akibat berbagai bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: koma 2.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultra Silin.
2: Neo Ultra Silin?
1: Iya betul. Nih,

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih.
2: Boro-boro muji, sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: 96,2 FM El Sianda, paling

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM.

0: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: 96,2 FM.

0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
1: Hah?